0: xa switrongo ni xitrhunyana lexi ndzaka va xi kumeka xikan'we varhangeli va district va sana na yona dondzo leyi leswaku ni loko va sala va ta swi kota ku ve ni va sala va swi landzelela ni ku swi haxa ka leswi va taka vana va seliwi swone i loko vana va ya tlhesa xikolo va tlhela va kuma dondzo leyi hi ta kota ku longoloka ni va byele phambili ka vana va vatrongo.
1: Inkomo ehlengeletano leyi sungulaka munyimela ka leswaku yi va ni mihandzu yinene a ku va hetelela mabulu ya hina maritulo a navelaka ku va u siyela vayingiseti ndzeni ka tidyondzo leti nyamuntlha assembly ya provincial a navelaka ku va a tikola.
0: Ni kombela swinene ka vayingiseti leswaku va va ni tindleve ta tshovo va kota ku va va swi amukela leswi swi taka kota ku ve ni swi huma na vone laha va va swi tlhasisa ni ku ve ni vone vo lava namuntlha hi vulavulaka ha vone ngandeni ka maradio kumbe thelevhizawu va kota ku ve ni va kumanyana nkama wutrongo mpfhukanyana wutrongo swinene ndzeni ka masiku ya ku karhi lava taka vana va wu vonile va kota ku swi haxa leswi a phambeli ka xitrongo ku va va hanya ndzeni ka swona khani mambo swinene.
2: Nena hi le khani mambo Monica Novella hi le khani mambo Idalina Shirinzi mshiyanda ya xamurhangeli wa assembly ya provincial Maputo loko va vulavula hi ntirho landziwaka wa ku kupisa eswirho swa hule enkomitini wa ku va swi tiyo hi leti telanaka ni matshamelo ya ntsongwana a xifundzhankulu Maputo.
1: Inkomo Fernand Sidumo hi tlangelani ka wena muyingiseti wa ku rhandzeka wena kusukela 4:55 u swi koteke ku va u tipatsana hina hi tshembisa ku vuya masiku mataka loko n'winyi wa ni ta ma hlayisa tata.
3: Rádio Moçambique, o emissor provincial de Maputo, transmite a emissão em língua portuguesa.

0: Ankama na 22 horas na 5 minutos, Moçambique. Atlelela Atlanta Stadium. Lomo kungana Nicolau Mukavel, atupasaka na inakalunkama kuba atlela itesala manyawu ya nchangu shkalka Inglaterra 0 na Argentina 0. Nakulo redu pelile kupinda, nchangu utle uteket.
1: Ripelile stali manyesa, ripelile mwikisero kranzeka. Nchangu sungulisili, bola line vangiza. Luangan bola I Jordan Pickford. Pickford aku rintri. Kasi lain aku melis tiga mes lain angka aku asu suka ngai lagu lagu aku ada suka ngai na wi ini lepas ngafan lagu sendiri sesuona. Kamu suka le lagu manggalum ba abor lagu skarrel lumba kamu beli bangkis. Susu suka ini now. Ribu bor dia ka Pickford ingat Jordan. Jordan aku kas balakata. Ram fukin Paul. Dia mungkin lewat beli bantau bangkis. Bangkis aku rintri. Asabeta lena valpeta shitokwan lena akuna chungu ranga mandu ranga Argentina zinda zwenzero mesa campo emakelo Messias arpeti bola akuyini la lokho Messias mukisete bula Lionel Messi yel want to mock tviwa akurin tsial peta bola shanda kosinena ndzatsa toko mesa campo lena ba uma leba pelwa tlo va Argentina asabeta pambeni lena makelo ngat bola lena ye Alister akuyini akurin tsial sitabeta tlweni Bantulan zat rokok masa kapak kan zat rokok mafnen. Ata umat lewat beli makan bangun pola lehana. I Nicholas, Nicholas aku rintu. Arpeta pun beli aku makan Leandro Paredes. Bata aku in Paredes makumbi. Ya apa le lash lungo? Angkel Leandro Paredes. Sekali nasi makumbi ini pel. Betul aja. Leandro Paredes. Aku in kerana umat beli. Arpeta lah aku makan kalah na Paredes aku rindu terus aku lakukan kamar aku makan Cristiano Romero Romero arpeta aku lakukan Emiliano Martins Emiliano aku ini guarda red ada aku ini Emiliano aje balai Emiliano dah na ada aku ini asalnya terus aku asuki lempung mahu Emiliano kan asyik ata arpeta pambil dah na Joga gol, Joga Argentina, pa bola pagatile lui. E Jordan Pickford. Wasinzisa Argentina, atlanto kusukula, pa bola le pa koketelweni. Ngoza kuchomu ya kusungula Xavi sale. Abi bola le pa koketelweni. Ata ku ini kelewat bela na. Kau ku kuas pulus pakai bola la kona. Lumba kau bela bantau Argentina. Lionel Messias. Messias wak kona lu. Aku ini ke Lionel. At kau masengke. Ia luan tu mak kona luak balio. Aku ini Lionel. Sekarang bola lelai arsen sampai itu lelai, betul. Umar lelai bel makan lelai makan bola lelai. Lionel cerdikkan zak, kucuka Lionel. Anwar berbana Lionel. Apa itu bola lelai betul. Minyak sok apa fikang? Pasti nanti lelai bel. Imak lelai makan lelai bel betul. Argentina. Kasih sih tulinya nak rutong. Pasal pasal Argentina. Cuka lelai betul. Famba. Aku ini lelai Lionel, Messias. Asal tuh sungguh lelai. Bola diluzik lelai. Kau yang lelai bel betul. Bagiza, Jordan Pickford. Quarta rede, Joatauá, Maguiza, Aguin, Jordânia, Pedro Paulo, Santa Cunha, como é que é Mark Gert, Mark Gert, Aguin, Santa Veta, Pseluen, Lena, uma leva pele, Cicelino, Seacaman, Seacaman, Pedro Matauá, Argentina, Lionel, Messias, já, Carotão, Quas Lombabani, Maguiza, Lena, John Sturges, Aguin, Santa Veta, Pseluen, como é que é Mani, Jetus, Petche, Vata, uma leana, Eu vou lá na Xinguiza, Ampela, Inglaterra. Agora em Tira, aperta lá como é que é, mano. Rich James, Aguin. Aperta Teluen, Lena. Vai uma Telo, Ampela. Cuna, mano, cuna John Stones. John Stones, Aguin, Aguin, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira, Tira,